Orang itu cina nata negara angkut mesin nata nba jose jose nata negam angkut mesin kalau tuh kinam dejen kinam doa angkut mesin kaya jaya jen tuh kinam dejen angkut mesin kaya tuh kita cuma nyalu kabeh sah. Kami kan kita kinam dejen angkut taknye engkau survey ke kita cumi thai thai angkut mesin cinta berjuta kalian jen kasar tanah tanah negara angkut mesin good morning good morning good morning good morning engkau itu kulip cini kesian nata nba cha cfm tuh kita kalian jen nata kesian nata nba rastaun kau kita kengkara sena nata nba Nairobi kamu ngunin nyu cinta berjuta kalian jen alaga ingeti jam engkau betul tabrani kau angkut mesin itu nyaga kasar tab ke kau angkut mesin kasih angkut mesin dia jam tab ke mukul dengung ale jenen ongengi timbe tu tabani gege jikot mesenga gege asoka bete ga statu gul enki bagenge asubui natane ba petu tabani para inda natani nege got mesen natane gara ran kabesa naga ge tu yegot besege jamage asoka bete gara gi gat ke asoka bete gara gi tu ye yes age tu yeng soyet kabesa ke bay baj geng saita ga tugul natana le jenen got mesengo gege chaga ge asoka bete ge bay shonik analeng majo ga te timbe tu tabani o horwan dogarai majiru enga sarta ga tugul lagin yale jenen ka bay sait natane tatat got meseng inge asoka bete mande jita brigeta kalenjin ago tinget puja ge bat ago tinget pul got meseng age bat kine giya ne babe tu tagi ay plan juguget ingat kore lagu gu yes asoka bete kosoman ye gu gilgeng sabit agu girim got meseng koi kiele leso natane garan got meseng ka sarta ga tugul jita brigeta kalenjin nale jeno ye ongenge tiamo gareje soko beta ga ta start gol enki bagenge petu tabani asbuye na tane garan gut misen ye gitu stay en collapse studio asko beta gi ngatke maje ge bago is karbu saida ta taman na ga genga dage ge shagarbu tutem nyom maje gara gi ngatke ge kaskele to simnya no to simita ge berwe genge jo karbu sara lenda na tan basi mele darba conference asko beta ga ta start gol enki bagenge ko ma tinya bata yo asko beta tiya betu tina tan basi tu komalas karibu sana kita pergi tap kalian jenuh itu kalau lemi time kita sih nanti bawa charge 50 baras tahun kita kan kalian senator nuan bana irabi kimi tengkip cuma ngap kusta jadi ter ter buat kalian lagi kimi teng online and www.charge50.co.ke nanti negara anggota missing engkau serta ketua dan lejeng gitu iye onggeng ije kagai kiki guru nanti menerima meeting kita absoin panggil teman teman kita good morning good morning good morning good morning

0: Yes, aquí viene Pastor Geoffrey, Golim Barusea. Pastor Geoffrey.
1: Jamge.
0: Yes, yes. Good morning.
1: Good morning. Gagwe, my friend.
0: Pastor Geoffrey.
1: Iba, good morning.
0: Aja magen, Jason.
1: Yeah. Imi gumye.
0: Aja, ani mati lah. Tadi ngalih jauh. Tapi kau negi
1: Ada beko iya ki om isu ni ngapa sa tunggu ni ngajar anak anak gitu biar doa ni ada merah nyuruh no.
0: Oh yes kaya kira man kijang ayin Pastor Geoffrey aja buat jelas saja kan lah nak kaya gue iman kapa sa kaya mengungu ya lah kaya mengungu ni kira lah uaga gue mai gue iman ala mata kan abrung game boy. Yes kaya ngalah le en bench
1: jauh ni napa. Ana Amma jo le jibi ga kwe jo pasa jera de limbo yu amne se tabu pasa jera.
0: Iya ko ngat pasa jera kabisa.
1: Ile ni ko ngat kabisa en pasta ri limbo busto.
0: Yes.
1: We rombak bara am we tane bara am wa en lomba gobel. Na kwer tane bara e kwer tane bara ne bara domen ke ngona we rombar domen siele ngona
0: on. Domen siele ngulimba gona.
1: Lenyu mwa watin vipenda wanyi buwana. Again, akwera wangu pare Thomas kwa itapsili buwete.
0: Thomas kwa itapsili buwete.
1: Lengu ngete wapi kaburuzea kwa jumula iwe.
0: Yes.
1: Lengu ngete kwa ejo. Aki kwa tuwa ni Bruce.
0: So waka tuun kabisa buwana Bruce Bait.
1: Lenyu na wakati ya wakati ya wakati ya
0: wakati ya wakati ya Pastor Geoffrey Engolimba Rusia Ngele Pastor Geoffrey my colleague Gimi tetua enggak bakar halal itu om gitu je. Enggak lah enggak boleh juga kita tunggu minta Pastor Geoffrey tinggal tak so enggak lah. Kita enggak kujung jundo saise. Mama timur Grace Tanu yang mana lawan nak kuru. Good morning.
2: Sama ke nak.
0: Yes.
2: Atu ambas patu dunia gitu mata kuru.
0: Yes.
2: Tinga kami yang kita nyawa lagi tetapi tetapi kita masih kiki cari kata.
0: Angka kita sendiri mama timo. Mama timo. Ama jadi kita mesti nonton ini nanti mesti itu one day negure salt lick. Nengi mite nengi ruang baraga kubur tiang ini kau.
2: Eh, ciao, ciao, bu.

0: Unggul Bruce Bate.
1: Guru nanti mana nanti kita absen pakai. Karena pada mana kita nonton kita aja nih tawaran yang lekar besar nanti kita nonton pada film ni berasa tunggu kita kena senang tanah nampak naira bi.
0: Yes.
1: Agar nanti kita kena jen lekar besar nih. Yang benci sebab kita bisu kanglo. Kita tu mungkin kasi di sebab tawaran ni. Sebab kita betai tu gul enki bagin. Kita kan Wednesday. Kita kena WCW.
0: Ibarre Women Crush Wednesday. Yes.
1: Kita kena betul nunggu betul nunggu benda tu. Makna mata kita unik.
0: Yes.
1: Ah jaga ni. Mereka lagi awak kata betul kan macam ni cer, dia awak semua macam tu.
0: Agaknya cuma mereka biasa komnye, kau yang jual lunda.
1: Kau ni nampak jamnye tau, jam tu sih kala. Ni lepas kita ni kita orang itu oleh ni nak jual mungkin segera bukan segera sama.
0: Yes.
1: Tu komnye jamnye tak ada nanti buat kini jual tak lagi muka orang lima. Awal ni kita ingat ni, na, kita suka mereka tv kira orang ni. Kau ni macam macam jual tak ada, kau jamnye kau makan jam baru ni tu. Kau kita ni macam apa mana? Okay, terus tadi tu gigi ni terlihat di negara dalam guling bagu kuat mungkin kita. Gubit ni jatap, dia gubit bagu, nak gubit gubit gantai tap lagu. Gubit ngalir negara, gubit gigi macam kita solubanan gori, kita ngalal jin, engke bagi engke, engke ngele kisir agak. Tapi ni, kita ngalal jin dos. Mesti namji kita ini lebah juga agi bater agak. Awal aku tap jitu, anak ini nam bangga, anak ini nam koyak gigi ramai tak agak. Mereka kerana orang itu mesti kita bingkai lihat aja tu. Nada dengan orang itu mesti kita sertai tu. Bukan plus. Agi ni tu, orang itu mesti kita limbang agi lihat. Tetapi negara kan, tetap kumnye. Especially bi kita mengajar, tetapi agak jauh gua rigu agu mnye. Oh ni tegak tu, kita bi kita tetap bisa. Kita limbang. Muka mereka mana mungkin mnye korang itu korang betul. Kau ini gaya. Kau ni asyik onjap. Jauh saya mnye.
0: Yes.
1: Amu tu mesti kau kengah tes. Kau kata mana? Kau kesi jinnya. Kau limbang itu tu mikir mana mungkin. Nama ini sabar gionik. Agu leh gaya kau lihnya. Kau kau mnye asyik ingat. Kita jangan kau itu ni siapa muka gion onjap. Jauh saya. Agu mana mungkin tu mungkin. Kau boleh jangan mungkin tegak.
0: Yes.
1: Agu ini kerana tiga boleh jangan. Tiga tak gini. So. So many ngan aku bojo nungguan gerol le, tapi tu ager karakter ni.
0: Agi ibu responsible kerana mati ngoi gici, gici kaya guci naga kita nam dasokon.
1: Ah jah.
0: Kasih aga tu lgo, iye kaya kira mama. Kaya guci tak cuci naimi.
1: Gigi liga mureni. Gigi liga aku tak jasi awam. Tengok le jebioso ika nam gaya unaku. Itunda jekle grup isi aga jebioso. Itunda ni, itunda table banking. Itunda ni, mangan jemi itu. Ngoi mana ni? Wah wah orang tu ni, kau na, wah mungu ni. Lagian mereka ngun aja mureni. Kau aja kau ni ni kecuma aku gigi ni kau agak sokong siara. Kami jamah ke tu kul, makuk di jamin mahu ibu berai tu, kerana kami juga berai tu lah.
0: Ibarat members day.
1: Ibarat members day, kau mahu member nak bawa kira ke tu kul, mahu member guna pakai tulis. Negeri memilisti tap kira ke tu kul, kau pun mungkin kerana kita juga ialah ini jawan, ayah saya muno tu. Mesti ni ada responsibility dengan village.
0: Kau macam
1: yes.
0: Merip kan kau bit kini agak bayisin.
1: Iya, ramu bayisin ni. Engkau lepas guna Bruce gigi lagi, engkau limba kau kuat ni kebawa limba lah. Agi ini baru tak nyokong itu. Semua yang kita ganjil pun sangat nak. Mesti mungkin lah. Angkut tuh, kau ikhlas nyokong dia. Angkut limba ini, limba tu kunci jangan. Negeri kami kau tidak cukup easy. Okay itu bagilin. Angkut nyokong pun tetap nanti kau kuliah tuh. Kau nyokong janji, cuma mesti memang. Iki kami yang guru ni agak jemaki gilgal. Kita juga gilgal. Kita ubi kau tak jangan betul siapa buat ni. Semua kita kasih nunggu itu. Oleh kita kau tak boleh. Kita ingat kita kasih nunggu itu. Anak kita mimi tanya nunggu par guru tu nunggu ubah par beras. Kita Urjun, noh eh, yani, mak gigiran gua iba, inya gua iba mana? Gua tanya gak parbras tak gile urna noh eh, yani.
0: Gigiran gua itu tanya ni, tu gua tanya ni tu yamit, cukup agak ngetu ni ibur. Mana bang ngete ibur esus. Yes, tinggal itu macam cek gigiran lo, macam ni kat cek lagi ni soko, agaknya mina fahs negara arah ni, and soko tinggal, lagi gua nenyu, rabi cek 4000, 4000, 4000, 4000. Inge lego cham start, nen ak nama mama, buat cebu sok. Nah, nego betul na atau bawa Wednesday. Agak betul nubuat cebu sok. Agak untuk kita siaga tak tinggal.
1: Agak ni, itu kita siaga, itu kita siaga tu minta, itu kita nak tu minta barang plus ke mana engkau ni?
0: Nego 4000.
1: 4000.
0: Agak cek ak nama mama.
1: Agak untuk kita siaga 53.
0: Yes.
1: Agak orang kereta kita siaga 53 as boy. So,
0: kita cek number one, agak number 53. Ili itu skor cile, ni mana mama tu nego sece. Cucu tu sok, kita coba kita tiga titik kau gaya berstar 274#.
1: Star 274#.
0: Agak itu tiga titik agak engke. Tiga titik agak engke, tiga titik kau yang.
1: Yes.
0: Star 274#. Star 274#.
1: Star 274#. You two saw compete with Abraham. Tell the
0: Star 274#.
1: Star 274#.
0: Star 274#. You two saw
1: come.
0: Tell the ticket as you be in your return. Star 274#.
1: Star 274#.
0: Yes.
1: Agi you two saw compete with Abraham.

Haya, status 74 ash, matu madeke seksisi tung koi tage be beriat kaya kerja tu. Ame jinnya aga tu ko licuru, curu guna. Ko timi taman dapre jogi ko sa guna. Kau ko nimbaran da nenege inyo. Status 74 ash. Status 74 ash. Labat ji tu ko aku duket nama ngabe. Duket nama 6. Ya aku nak tin dana tagugi mite korakole. Ongi aga sit. Nebat Dennis. Kongeta olimpalongesa.

0: Nguni kakonyor alak 44. Imagine akakonyoru 40. Orin chito nekikure Karen kakikochi 500. Chito nekikure ako Karen komi mara mbili. Karen nebo small. Mi Karen nebo capital letters. Purity kakikochi 650. Chito nekikure Kemboy kakikochi 500. Chito nekikure James kakikochi 450. Haya, kasane nyum. Toma degeshek somoku. Toma degeshek somoku. Aga meche in kotoma namsi moshek ingyui. Ameche inamsi mengungji agetokul star 274 #. Agiwe kitungo direct ya koi duget number lo. Suka piti nyuru bonus inyo. Kamu aun star 274 #. Labata koi duget number lo. Nime kuambia. Haya. Kutkutu miti sogo ni nguni. Ameche amono lagi jeng dhabi jota kai. Kutkutu miti sogo ni koi nguni. Kijengin inyi kikonin 150,000. Kutko gai nyo sogo ni agoto mi nyoru bonus. Metaweke jalakyo bonus. Yani to miro mese ni pa bonus. Na wika sa aleji ni miji na kanyoru metano miapili. To miro achoto. Nyo agonin 150,000. Iweke aktike titake. Nogataka mune aleji ni ni. Magiete ni tiltike tisekeke ya muja mu imuji nyoru bonus. Ago imuji nyoru 150,000. Iro ngure nye. Mamiji na kakonyo. Oronji na kakonyo ikure li na kakikaji 43 shiri. Iro li na kenyoru 43 cho. Paisi yang kuno sanyandrani kau ingin ada nasanyani. Aku aja nggak big betul tapi mutu kau sanyandrani nggak bisa. Tuh mah dekat sekali yang status 74 ash number 6. Hai, atau kau nggak nampsi mau sekarang nyu? Si mau sekarang yang semoga asal kau beten agen ini nyu sokon. Ni status 74 ash lah, betul kau doget nama gapi. Doget number number 6. Hai, anggal lah betul big nyu ngaji tam. Rani kwa betutu na watu nipa kina mama. Kata wameja anyoru kina mama kwa wingi. Leo ni siku ya kina mama. Sioni mama yote sokoni. Sasa takuaje. Wanya wakaji jita nikikure shango. Ngulimbaro wangena. Hello.
1: Hello.
0: Yes. Aja mige.
1: Aja gira angasaki katko kini. Yamu ni studio.
0: Jamige studio bana.
1: Kami kau ni bro, lona kan, kafe saya kau tu, kau tu kau tu bawa tenu, jangan apa kan, soalnya di naga lah, cuci otak kau sahut cuci naga ni aku.
0: Kau engkau yang muka ibu rusi met kafe saya.
1: Aku amat giri cilang, cuci ne.
0: Eh?
1: Cuci negi negi bate, cuci negi negi Patrick, en saya en lona kan, en garjet
0: eh. Eh?
1: Kami tuget, amat jom. Aku hanya orang ramah, amat cuci negi negi ne, mai.
0: Oi.
1: Kalau ni tu yang netinya entah awak ni dari 23,
0: bukan
1: kerana lagi kita negara Arab. Mama macam mana? Jangan ni apa lah. Ni cek dulu kan, ni kita tahu dari 23. Mama macam ni sih.
0: Ayah, kau kau missing Shango.
1: Aku agak sudah sih, wara.
0: Agar eh, okay, Shango. Hello.
1: Kau kau miss.
0: Oh, kau iman tak kurang okay.
1: Aku.
0: Hari kau iman itu kita dogo sawa sawa meminggalah. Jita negure be na ding ko limpa ko longket.
1: Kya mu ne ara sare?
0: Ojo miki.
1: Niyo ke chai ju.
0: Ki chai gora ga nan ke milan ju.
1: Ta chong ga ni ne sa ga chu muga to
0: de ji ye ta ni. Ayye ko ki ge ne chai ki ko to ko ga mi se man.
1: Chai ki ga che pe ta to ji ni.
0: Oh ja ja ga am je ko. Ega cekur ega cete
1: dah rasa. Iya korang nak tak? Tak ada ni nama kita cuci apa tu cuci.
0: Eh?
1: Eh, nak cuci kalang, boleh langkah terus di sini.
0: Eh? Yes.
1: Aku amari ya berhutun. Aku tu kau ni.
0: Eh?
1: Ini pernah. Enggolong itu minat, ada aje orang yang dah ini.
0: Oi,
1: nampak segeria tu, nampak segeria ni kita orang yang asuh itu ni.
0: Ayah, saja muncul nada.
1: Ayah, kongkoi.
0: Kongkoi missing, Grace Tanui.
2: Jam ke, Seram?
0: Acam ni ke, Kapisa?
2: Karena ni ambil tu, kat ni nanya muncul tu di mana?
0: Eh, kaki ni nalar, kan namu.
2: Anak mungkin, amakin lagi tu ayam kamati cakap kerja. Boleh joso jam ngai na alisin elai diri deh. Jadi sendiri pun nyawa nanti rantik. Elenji punya. Aku tu buat cipta. Jangan utam kau minta aisyah juga besar.
0: Kapisa.
2: Buat cipta muka angkau. Gua ini masih lecu ane yang khusus teri. Ia nanda abis di. Aku lecik naik kem. Aku mau ujian nanda bawa tu tu. Amat kuanti.
0: Woi.
2: Nale le ni. Jadi so bunuh nyuami apa semera muda nampa tu nam doro.
0: Nam doro woi sawa.
2: Kongoi
0: missing Kristen, woi kongoi missing kenam jua tak korang kalau kapsi moshe kongoi missing katambuan pinggora momen dekoro katambuan a kongoi missing kimeta kongoi missing ceriote aye wewe komen dek bamaring kolimba kurkuton e kokosit cunia domi je masit Clinton kolimba cepkebete marangin kolimba sanete kipsongoli jita negurengo filmon en kempesa ko batarecho so ini mewatambua. So omande kidogo mato tebi omande so wege mame jo tebi missing sinema watambu omande sita wege koranya ko nokprendo engi nguni ko sene nyoke ngalali ko dege se ko sosomoga ing aku to manyuru bi ga ing ame ja nyun ke jeng picho to ga ing sai sai nam si meng kut kuto miti so go ni shika simia ko sasa ni wakati tu ame ja kitongan jita nei jumu tugu kya ksenyu ko ki ga jin bi ga ing 150,000 aku bikin kebuana lagi kiko aja nak ketukul bonus. So amit je kerja yang pijat atau kaya yang sai sai. Kali coba ke? Jita neta ini kiko aja nona 150. Kon jita naga inyo aku tu minyorugi. Ko jita neba yang ko jita tom ko tesoko ni aku inguni. Imi teha tu minyorugi. Imi teha tu mitesoko ni. Agi imi teha tu minyor bonus. Paranda nengung ninguni. Ko kaya inyo iwe ke? Aya namsi met. Masyarakat lah semua tu fate. Namsi met, kapa tan cita ke kapa wirta si met. Rame kan kapa si met tu mama. Aya, are you ready? Aya, angge namsi met. Aya, we will meet a dial call sanyo. Aya, Jill, *274# *6. Inde pin nebo mpesa nengung agiyanji. Kero neng si mengung. Kau hirta jita aja sih, metamu mami jina kaya ingkian aku tak kaya ingkian. Tu ente tena, aja ni jarbi amu isho. Coba patikan na, aya. Ingkian apa kira? *274# *6. Indepi ni bayam pesa nengung agi anji. Kira neng si mengung. Okay. Akhirnya jita nak ajar cik ayah bonus. Jita negikure in Victor, kaki kau cipu nas nipu 1,000. Jita negikure in Teresa, kaki kau cipu nas nipu 1,000. Jita negikure orang jita netai na aku nyuci gay 150,000. Nama faulu kau aku fatah masyarakat yang aku. Jita negikure Viola, kau nyuci gay 150,000. So tu majita agengke. Gejeng korang jijot lagi aku buat nak pika ponas. Araga. Namsi mengung korang. Sika simi aku. Shika simu yako. Mena mneba jita ake. Nkona mjita ulusi meni. Aya Jill. *274# Lewen number 6. Indepi neba mpesa nengungi. Tatia ENG. Yes. Igen kitio message koeksi mengungi. Aha. Nyaro kumite jita nagako chapchapite. Mami. Kwa butia testi mami. Angkot jita ake enke naga inkean. Ngaget chiko kenye pa mwisho. *274# Yonji agilewe number 6. Yonji aginde pin nebo mpesa nengu. Yonji agigen message kujutsi mengu. Anyarabut kukako bitito. Ay pado. Pado, wameangu ka mutiani. Bicha ka ingian tukul kaya butia testi. Kwa lewan, ingin ni leki pima ni kapisa. Kwa subke ya kwa laga maite. Aya, tujarubi ya mwisho. Namsi mengung *274# *6. Yanji, inde pin neba mpesa nengung. Yanji, agiger si mengung. Tuende kazi. Anyaro kwa itu binguni. Aya. *274# toma ageri teraga ko ingkian kikure Sicilia kanyor chike 1000 kilangat kai ko 400 lina kai ko 1000 Samuel 500 smasi kai ko 1000 tomo kabit chito kora. Anaro nebo mwisho ni jaribu ya mwisho ikishindikana tunawacha. Tomo jita agenge na ajenge sinyen. Ameja itiam kora nebo mwisho. *274# number 6 agende pin nebo mpesa ni mungu. Mm-hmm. Yonja giger. Ongoi vizin kita nekikure Andrew. Andrew ameenda na 150,000. Congratulations kwa kupata masharti. Umefaulu. Akpicho kwenye rubonas. Oja mwanyi unkebe duketa ke. Ongebe duketa ke. Enginku ni kwa sani ni ameja kwenye kabisa. Yes. Ameja kituko su kidogo ke. Wagi tionga number 5. Shopping. Chepa 14,000. Shopping nchuko itin pika 20. Yes, pick 20. Aga meja wapu hangingu ni kusani niyo. Star 274# number 5. Kako na mna otonguni. Chutuara garaga *274# number 5. Kako na mna otonguni. Ameja ijutuara garaga. Statu kanyaro kumite jina kako ingeno. Kutu yakpo na sejik. *274# number 5. 14,000 kwa iti pick 20. Imagine. Iya genge mbeja watasunye. Ibote li niko mute chako 50. Sago na kipala nji. Kamu abe tutabrani ala. Ameja netin kabisa. Inyoro rabinik ago inyoro rabinik soko ni kitongon tai su mashart de jo kago ni katyang na teti jo tungku ni dukana tak *274# number 5 14,000 koi chibi kata yes koi chibi 20 jutu aragara ka *274# number 5 kosani ni ngwe tukolo lemi as onge juta nyun ya tukul ke nyoro tena na tong ne ba sinte jebwagen na moya golen kongoi asawege tagetastai

0: Yes, kalau berurut apa bahasa kopi tertian nu nakala. Sunam kota kini kau endi kau berurut kamu kita ini tak akan amgaya buat jamu betul tabran lagi neti ke aku ba tuku kiai sekopi ten kengnya tu kau yakiu. Ya ni magi naktai enyaki mitai. Aku kaki neti keng siru tim betul tabran ninggal jauh tin baka manut kelaga tuku leca meru anda. Kau itu sakpan anda. Kau ingi meja ini ibi ye kau inge tak yai bayi. Kogan ya, tin ninyo alajin mitu kukiain kuti macam yang kepanan niat. Tiga rileke sumgal leju kamu. Neta kamu alikinya tu kagai cilewan. Nibaya ngalajin payshe si met kabis agak serta agak tukul. Nime junta isi men kute setai biok payshe. Timi inye ketit keli nime si metagi payshe. Konyo nipanan dan nematin. Nibaya semua kogan kamu alajin ya kenyo rabi niki payshe tukul. Kogan kia meke am tukul betul not kobarok. Sekaya jeng mutaja magingkan kobi itu. Haya. Number mood number angwan ne bangwan nguni ne meja ko ne bangwan ko in e se kapesa matian inet ke tuku kele laje kila kitu kata ya ni lengi tonga nane mabate nge magele onge ta umra de ne boko kai kile hey ma ka nyoko kai nyoko para malta ye le meje ke ai no ro butu kiano mane na no to college in boyo tinge adu ke tile he nyoko pesa ni bika ko ko ko pe kani you don't want to learn anything new nge tu ipana ni nyata so ngale ju kwak se go tisube gina kamu au nang ko masina ki ai yani the opposite can do better for you aya seta ke testai atinde ngale ki nyuka bisa jaga jo betu tabran so kabe tanet na tartin lagi nunggu nai ko nge tege sik tesa po keker tu ket nyu na basa bet aka jo rbi muti jaga itu kan ji tane gure bitris este venne Anita, jita negi kure kosmasi, Eliud, akhir jita negi kure in Jerop. Shopping mood cah cakaku nyor cikai, cakaku nyor cikai. Jaga tin shopping coba 14,000 kur cobi kalak. Yes, engkau ni tanggung gini taman suka itu kaya kaya otak badai. So engkau ni ping mood tu, koi badai nyor kaya jeng cun taman ni. Amu mama je, saya sakit tanam je kaya kasar niu. Amu jojo tunggu ni status 74 ash number 5. Aku cia ketuk leju tunggu ni, kau gamau? Tapi jutu kicongkan, kau ni buat nasi, gomenyo 14,000. So namsi mengung status 74 ash number 5. Tua muka ingin jenggot tak ingat status 74 ash number. Kau apa anu kau kenyokannya? Oh ya kau buat gomie? Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Aku namu tu nak kujah 14,000. Tapi kalau aku muncak angin. Daki kesho ko mut ko tiya ker duga ni ke kerchin insan ko tiya ker duga ni ke kerchin insan kanya jengin nyupi ko maja jeng bi chiki ko ajin ponas ne basulim miatano miatano sa santa ko shiki simiako kamo ko tayar dan yo ko watu maja sarpi mut aga ajin miatano arun tere gure salat na ga ko injo na ko ajin 48 shilling ro salat weken kuni kora coba ke iweke engin kuni tu yak 500 Tu mata awam ni amuai ayah tu yang dekasi. Namsi met star 274 ash. Ingin nami amuai si mat kau kasih tu gol number five. Agin depi ni pun pesan ni mua gianji. Yes, waktu yang pon asyik google. Mami jin aku ingin. U naga kaka jalewana nendet. Mua naga jalewan. Ayah namsi met kau ras star 274 ash. Number five. Agin depi ne pun pesan nengu agian cikona tenaga cikonga nace iri message ne wexi insi mengu nane empat message anya arungyo mami cik naku nyor message akjane arun cik tenaga fouling cikoko cik tenaga gure Henry kaya kaji 47 shillings iya pakai agen jami foulu engkau aja kacil lewan lagi ni kaki kaji 47 anya arun cik tenaga sume syaratyo status 74 ash number 5 Atin de pine po empesa agi anji gona tana to ende kasi good roni cita genge ki gure kip kemboy ka go nyot chige 1500 not 1000 ajeta ne ki gure jowani 1000 so to mabik somogu no jona me po 1000 aga 500 getinya bate ka igon jagata ba jita go Elwa na batia kakene. So star 274 ash. status 74 ash number 5 aya ngo ingen bigi nguni ngo ingen bigi mite bona soto ame it bigi ingen nguni status 74 ash nimewacha sasa iko free mama je ta ame je ndabzi mwa kijele status 74 ash we are going to get number ngapi to get number 5 number 5 status 74 ash number 5 kanya kwa barenda je tanigure kokosit junior kokosit.
1: Yes, hello, Bishwara Sura.
0: Chameke kabisa.
1: Kamu na studio.
0: Chameke studio.
1: Okay, that's a little bit of a chair. I'm sorry, you go to the chip. I'm going to go to the chip. I'm going to go to the chip. I'm going to go to the chip. I'm going to go to the chip. I'm going to go to the chip. I'm
0: going
1: to go to the chip. I'm going to
0: yes. I'm going to go to the house. Kina mama akuna mwenye ameingia kanya kwa jita nigure in Bamari nguli mbakur kutoni. Yes, Bamari. Yes. Achamege kabisa. Chamege oli kalyane tuang nungungo Bamari.
2: Ado Bamari wachama singo mye.
0: Kongo ibas kwa inyo kumye anyo ninyo.
2: Kalau ni aku mian mi boleh jual eh, kamu jual.
0: Oh, ini berapa?
2: Eh, si kerja betul betul network ni boleh, pemandu sebut pemandu. Kalau itu boleh, tengok net di sini kali net eh.
0: Mhm.
2: Wajar, si kerja wajar nana sebosan minat jenjo tamu mana kau ujian boleh.
0: Woi.
2: Jenjo selain jamin jenjo yang macam jangan tinggal hati ni kau rasa deh.
0: Aiyah,
2: kok kita boleh gigitan mimi mak rasa lagi je muat nak makin lagi pun habis buat rasa ni.
0: Aiyah makio.
2: Nana main Dominica lelak tu boleh.
0: Aha.
2: So.
0: Agasin.
2: Apa? Iba cawan buat rasa ni.
0: Agasin, Bamari.
2: Eh, apa awak ni pakai mesin lelak, langat pakai mesin lelak ni.
0: Oi.
2: Agre joso ya mane jebe jong tu ur babe tu ngara serem kongko ya na.
0: Aya kongko missing kan ya ga jere joso ino ta gi ne re joso.
3: Ye ye ana papa.
0: Ka ge rin ka bisa.
3: Tani warane wani wari rin.
0: Kongko ya mu ge mi.
3: Tani ya mi na le pa ya pa na ji ne ra ra mbo ya ta bo ur ge.
0: Mhm.
3: Awo ni anya wajeta ezo de kinya wajeta na mugango.
0: Angen.
3: Awo na tinye hoyi ajin director, ajin director wajen kinya jere tu na mbo eka ije iga daje. Awo bi tanyi director kwa mbo kwa matara awo wat.
0: Eye we koro men ngale ku gi recho soy.
3: Ah, makilang ni nga lang lagi resta luang baba di mo.
0: Aya.
3: Ah, makilang ni tu len yu miu miu lilian siela awa mi ten gen bar ko ri ri na yu bija jang.
0: Aha.
3: Di ba kwa na ba di ba ambo che ba ga kwa na che ba ang ne na teza ang la ra na limba ma deza.
0: Aya, gongo.
3: Aku tu lain dengan lelaki dalam le. Aku tu dengan lelaki dalam mahu kini pemulang di negara gongo ya papa.
0: Gongo ini missing rechosoi. Gongo ini missing kasihan niu. Kau sah itu eh. Kau itu kasih tu nama je kenyur logo yang itu pasuri lagi ni. Yang kini kenyur logo yang nato kumun Western City. Ame je ijab cebi itu ingian soko neng star 274 asha kiwe number 5. Ame je biki buat nengku ni. Aje ngebing mood cakap aje ni agak tu kul. Rabeni kita itu 14,000 cebas shopping ya le shopping star 274 ash number 5 chutunguni otu yak 14,000 jagu
4: logo yota ap common ut ko chi tenik tugul kasarta bro we chenwa gen kuni to usko chap chige gol se thi nei le pe tu tagatugul ko common ut in kasarwe chutan Yigesi bigolse agi min keswe kenen kungu tieti nenege nabwa igas rudu kemiache. Kwa abati ndeti netinye ngulo tieti kugole geswe chibwane enjo kinete aguje mange mege mewud choton go araka WH11 ak haraka WH301 chitore gasartabi tu sikti saini agu iboga lagenga aktiptem gitioga asiges. Kambuni tab Western Seed kutu nyege swig alagu aminika 403 tibi kasartane nuach asigas agubu wane kukororon kunyalilin aminika 505 chimangeme mianuagig agugun rute chemiache aminika 507 chitinye muwabik chegimin agunyalilin kuboto kukororon in silage aminika 508 chigise nibande kichang agugun rute chemiten baraga min kusirin kasari ton barob tane nuach Keri ilegi baisin keswiche yonotin kubun Western Seed Maize. Rutejin raini, agrodila, agrovet, distributor, tupande, ananko KV outlet tagetugul nenegi tenin. Entebu tagetugul, ibirsimet kwa number 0705-505-505. Ananiyepchi tadude tab, mese tab taje fem. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
5: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
6: 107.5.5
5: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, through it up calling
0: Aya, kangi dage shakti sabu ko ite saite sab ne mabeti ko sene niungwe chukolo leimi agere saite kolo batika bisa agame jana ise una leje ni shopping imenda kutko maizi kinyoru kome imke ko leje ta chame kwane ne mejike mwa chita ne tae ko ne kikure Rita ne baengi ko Dominic ne baangwan ko Thomas ne ba somongno ne ba angwan ko Recho ne ba mute ko Julia asimenda hivyo So aku nyepik taman cakap aje ni. Saya sanggup nama cakap aku nak cepat lanjut. Rani aku nak lanjut. Kau sih aku nak yang jadi timpik cengiring ini. Engkau kanya aku nak nampak anak aku aje pik 40. Aku ke draw cuma lah. Yes. Cukup engkau ni raga-raga. Status sebenar 4 as nampak. Yang ni kita mutu pati telefon ini asukaru. Tapi nak nota ki nyoru pon as. Agi nyoru cagi saja ni. Cagi saja ni. Obah nyoru saja ni rabi ni. Status sebenar 4 as nampak tu mian setiari. Tu mesti tayari ro. Number one, nani atakuwa kwanza? Nani atakuwa kwanza ni mutambue. Ako mara iye kuneta, ako inyende neta, iye kuni rabini cho toke 4,000. Yes, magimu ndai rabini kili bongwan. Chancho na status 74 ash number one, mamiji. Status 74 ash number one, kwa panu kukenyo. Mwenye anatangulia hapa, anapatanga ponasi yake ili msuri kapisa. Status 74 ash number one. Star 274 ash number one. Ani kamu angdege shaka yenge. Lagi ni mami jango tagenge na gawe. Star 274 ash number one. Star 274 ash number one. Mami. Oroni jita netaya na ago ingyan kikure in Kelvin. Not Kelvin. Yes. Jita netaya na ago ingyan kikure Nancy. Nancy. Kongo imising Nancy. Inege na ago ingyan. Oroni jita agene kikure Elijah. Sheila, Nelly, pas. Aku Nelly kau nyor cikai 40 shilling. Iro Nelly sanya ningguni. Salat Johnston. Ro obwa nyun kau cam galak kuak status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kalau jitain maci lili no tak kau maci lili Petris. Magi me tau kau nyer Petris. Selebihin aku cang jona. Imagine kau nyer big 40. Obwa ya ni dah nyor rubi jauh tak 40 aku tingguni. Korok pun, anak lekak aku ingat pick 40, orang ni John, orang ni Beatrice, orang ni Ilari, Joyce, Janet, Bernard, Caroline, Agruth, kongo ini missing Rusi, kikure Rusi kolinya. Status 74 Ash number one, status orang ni kikonyo Stanley, kau konyo Chopri, kau konyo Soy, jero kau konyo Soy Rani, orang ni Philip kau nyor cikak 40 tu seling, jero Philip. Orang ni jadi kure John kaki kau aja 1,000. Wah, uyo aku nampati. Ya, nak kau yang kunyur korak kunyur elbuin, nak kau tinta elbumut tiada no. Hey, korom. Kela mutu anak cungguah apa ku cungguah. So jutu, aku yang meja itu tunggu ni. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Yes.

Yes, she is real. Ayewe, kame nyu, kongoi kina mama kabisa, mu baishonik choyaye kotakunatin, ako kiyowal sabetab lagokwak. Ngobirurak mungu, ako ribak, ako ngotina karatikik chetililen. Ngogerin setan kuimeni, iger kolapkei. Aki agetugul netaitindai sikindet, iger ile gerib, rib inendet, sutun koribin chekuk akinye. Ngomemeche mutaa keribin akinye keusin, iusishe nguno inailein wekse urwan bake. Mealchi ngoriet, siratun kot kealun akinye, ako kechatin matin kotindo lagok tukuk, sikolen biik yamnechi chio. Ango nyalilya komie lagok. Kakimaya akinye kibetun nekikatainam kityo kole siling. Aya, kasarin yu *274# #1. Wapi wewe? Agar itu negur lebih ni sen, kalau lebih ni sen, ni ujau Arab Seram jauh jauh lebih ni jauh. Thomas kongoi missing, Rispa kongoi missing, ira. Week se week so go ni kabilai taki. Igeri kongi teke angku ni kau stand new pass, sama je kasas. Kongi teke angku ni, agoi kau tarawal tu nlo kau juga abimit. Agoi awa week se nyalain kau kencing camke kau kencing ne pagora ke kaya melanji. Kau kikoi thabonasi, ia melanji new. Jangan otomatik jauh. So ame teke kwa shini kuhuni. Na mchitu kwa sime nguni agitestai. Ako yao genyoru iwege. Kongo menyoru ntike tine tae iwege. Nipo somo otu yakpo naste kuhu. Nge kwa shini kuhuni otoke. Na msime ngungu *274# #1. Eni bwa mwan kwa chekuhu. Ako mi bwa naste kwa gile lasima kia alun lanja. Mui. Mago iba ishiye rabinu kuhu. Ako mitarabini kia miso kuhuni. *274# duket #1. Imagine mamijina ako ingena kwa nguni. *274# duket #1. Kote setai wildo na ulogo ikape meti. Ameja chitu kuli ingian. Mwenye ata ingia, atapatana na bonus. Ako nyorelifu wangwan. Kwa ngeteke nguni. *274# #1.

Haya akasele ni ugono atano wakitunga ndaike Sheku Renjo Abendi amejeta agoni baraenda Ijingeni sogoni status 74 ash nambari 7 Number 7 Agera le to manyoru agere Jane kakikaji 48 shilling Jitanigure Joel kakikaji 500 Baby Eric kakikaji 350 So kita nameje kaya ku nikasele ni ugono Ameje ngoi takta tisiki siogo kakwa pichu mutu Na pata tu kwa uraisi na muna hii Ameje suma sharti cha chuki tunga Kwa uraisi haraka haraka tuende kasi Ameje jeng si mengungi tunga Nam si mengungi agi jeng ulemi te dial calls Jeng ki tukul ulemi dial calls Haya Oka iti otoki Chil chi tukul star 274 ash Agi yonji We number tisabi Ate inde pinde pa mpesa nengungi Agi yonji Ate relaxan ki tunga Nyakiru tumite jina hako ingian Hakuna mtu amefaulu Tumeanguka mtiani Yes, ameje kete mkora Star 274 ash Number 7 Inde pin Nebo mpesa nengung Agionji Atia igen kitiongo niro Ilene naka ingian simengu Aruni cita netai naga aku ingin cita negure alis kaki kau aju 1000 Sylvia kaki kau aju 1000 cita negure Dennis 1000 so big so magi cakap jaga aku fallen atau aja ingpi kalau aku ayam si met kora star 274 ash number 7 wiki tu aku independ nengung agi yang cikgu nato no agi relaxan Dan nione kama kuna watu wamefuata masharti acha nirudie star 274 ash number 7 agende pine po mpesa agionji kuna watu no oroni jita nikikure roda roda nakako nyurchike 25,000 chepa si meti jita nikikure edina si meti jita nikikure job si meti So to mabiga yangu chajengi jaba si moshe Haya Hame jangu ni si moshe juwa kajipi Chita nato mko ingian sogoni So hame jagoni nparawinda Inye nato miti sogoni Hii ni special yako sasa Nato miti sogoni yako inguni Na hame jagoni si moshe si, Yani wakajipi kwa yengu Watu wawili 25,000 Atia pika laktukul kutkuto minyuru bonus Kwa yajengi picha otoka yengu Iwe garaka kegoni bonus Eng nyum-nyum indo. Masyarakat itu rasa na, tapi sukina kamu awal gitu orang ni, ini faulen ni. Star 274 ash. Lewena batas ap agi gitu orang, agoi oleh mitai. Inde pinen pesan yang mungkin agi ger gitu orang si memang pole pole ay nama sumbuko. Star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7. Guna tu na, haya. Ingin emoji gitu orang ini number 7 agi uti inde pinen bayam pesan agi mejekan rapi ni. Lazima independent pa mpesa nengu CNG Amura bini chakipa ishe nyu kwa siling diptema na kwa siling sasam Oroni jita nigure Petronila Petronila Yes kwa ingyo nengu ni kanyo urtike 25,000 Jepasi me toma jita agenge inege Toma jita agenge inege Star 274 ash Number Star 274 ash number 1 No, kalian nonton apa? Star 274 ash number 7. Star 274 ash number 7.

Yes, mami, kita kini temenelohi. Anggota ni ni mite awak komit dari Jepun dah tu. Kau laksa sampai mungkinku ni. Ia isu masyarakat jauh kecungan staff of 48 asyik yang number one. Agar itu nampai ingat negure keluar diskaik awak ingat rapi ni 7,000. Jita nampai semua ke? Jita negure Frederick. Jita nampai Angwan ke? Jita negure Ngom. Jita negure Pamela. Negaki kauji. So ikirin lebih jatuh kul jaga tuh gonyori kau ngerti ke? Itu macam kita agengke. Saya sanggup nama je agoni berain dah. Ya aje ngaji tagengke. Ikirin lekai ingkia ningkuni. Ista 448 tash number one. Nataka manja nataka bonus. Aya, masyarakat sahaja. Ame je agoi tu bonus. Jauh otomatik kui tiji tu kul. Agam aje isuba agaje ngaji tagengke agiker duga nata agaya tuh duga sakti kul. Aya namsi mengungi. Utku tu minyoru bonus. Utku tu minyoru kaya tu kul liju tungguni. Mara minyoru 70,000 nana minyoru bonus. Kaya namsi mete, ni kita nak ingat nengi, nabe tu aja lisa mengingat pekerjaan konal, kaya ingat ki gaji 50 shillings, siapa ya, sawa tu, lagi ni, unga fata tu masyarakat aku kidogo, unga pata side dia yo, sasa, ame je kaya gune, namsi mengu, *448# #1, gageti *448# #1. Kaya inda pina kwa mpesa ni mungi agionji kanyara waga kwa bitu *448# #1. Haya toma kwa bitu kora *448# #1 *448# #1. Nikipata uyu mtu moja na tunafungua tuga yote. Haya staff of Oroni jita nikikure Yunis ametufungia na mana hiyo Yunis ametufungia. Sasa nguna wakasto ini ni wakagia tunduget number 2 32,000 being muti number 3 100,000 kemeje biko yeng akpona sejiki number 4 30,000 kemeje being muti akpona sejikwagi number 4 150,000 biko yeng akpona sejikwagi number six ko shopping jaba 25,000 ko itibik taman akponas. So inyege ni ya money doget nege ingyan agi ingyan go not tume malisa ya uko. So nganyo soko nota naba soko status 74 ash tufunge tena yu soko kwa deka saba inye mbaki agere si meeting yu simu imeenda kajita agenge na katoma yure tabita kungoy missing. Sasa ameche kegera doget namba ngapi kwa sininyo tufunge na duga namba 2 kegera duga namba 2 kimeje biko yenge bastoki lakini kia e drone pachomula ako kia e drone pachomula ak bonus kora tukon. So kutima kini ke bonus sana sana kutkuto minyorugi isaru duga ninguni status 74 ash namba 2 mara inyoru ameje itawo inge ninguni mara kwekinye ni notoke kwa jini 100,000 iname mungare stok status 74 ash namba 2 watu wanza kuingia toma dege shaka toka soninyo. Tuh madagi ke seklo agama jeng dagi sejotok lo ganjur bijotok kaya ngar-ngar gasta 274 ash number 2 kutkutu minyurugi aku ngguni kustani nyuka aku nin para indo ne inege star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 eh mami jina aku ingin pana star 274 ash number 2 watu amendo api obwa duga nyur mitrabi ni kabisa Roni cita agen kene kene naga kongen ikure aron kongoi missing aroni kongoi Samuel bi kaya ngi jaga jaga kongen cuma cara bini jatuh kalau cita kalau aron guna cuma kau mat kau bi tiga lagi suguh kaya jaga gitu kaya kau ni cara bini jatuh Roni cita negi kure in Alan lagi naga kongen naga kau Alan yo pesa ni mingi Roni Paul Roni Mark Roni Evelyn Aga Evelyn kaya kaji 46 shillings. Sero Evelyn ni wek hara kata isenya drape ni cho star 274 ash kasa ni nyulapa tako idu get number 2 number 2 yani magibi indi lulu number 2 number 2 star 274 ash number 2 hira mecha kubunche wapa kapesa ya imirani ago kone drape ni imagine yegu million yegu in poko leo yani nyuru 100,000 star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 Aja ni eman kut kumenyo rujuk kumang nala sinam jana ala ku eman we. Status 74 ash number 2 kasta ini new status 74 ash number 2.
Koronjwa daika ishakipendi Status 74 ash number 2 Ikifungwa mimi siju utapanya nini kweli Haya Amejituko lijelinguno Status 74 ash number 2 Nirudie Status 74 ash number 2 Ameutia inda pini pa mpesa ni mungu Kasa ni New College in Status 74 ash number 2 Yes Status 74 ash number 2 Status 74 ash number 2 Agere jitangu kabisa na iko ajibu bonus ni gure Nelson Bonus ya 1000 bwana Ago geni kora in 100,000 Ata usi wapata yu 100,000 ungo sawa nani Status 74 ash Toma 3 minutes kasa ni New Toma 3 minutes Amandangi takpa studio Imeja amandama itu rabini Sungguh nak aku tu menyorugi. Kau barang itu nunggu kau ngeteh guna. In 3 minutes, kau tu gay nyorugi gay gay mete. Kau tu gay nyorugi. Ngeh mete kau tu gay nyoru bana sawa. Lagi ni kau tu macam itu bana asko sawa. Lagi ni kau tu gay nyorugi. Agak tu kau negi gel dong sugoni. Mati nyuwa mu ke western ke apa? Ame je jijatom kau nyu aku inguni. Star 274 ash number 2 Kaya kasa? Kutkoto minyo sogoni ako inguni. Kutkoto minyo rugi ako inguni. Pas. Engdai kaya sa joso mo kyo ayo. Kaya may ninyoro. Ya may ninyoro. Status 74 ash number 2. Ay, nafurahi kwa sababu. Watu anajikasa. Kila mtu akuna manyana kubali kuwacha hii pesa. Ango tani atakagia nwa. Kama ajunda hii. Ilu 100. Imagine mbogalo kego ni mbogal yatso ay masili mbogal yani elibu miyamoja giti elibu utako mbogal matosi tuwal metetongot kitogo kole yin uyo ayin kachamugan kitogo haya labato bak star star 274 ash number 2 star 274 ash number 2 kastani niyo dage shako ranjoga ngiti dage shakayengu star 274 ash number 2

Haya, nataka tufanye moja ya mwisho. Kitoko na msimi ya ngunguni, hii ni ya mwisho na kila mtu atapata pesa. Star 274 ash number 2 independent pa mpesa ni ngungu kwa unu ato kitio. Star 274 ash kuna watu anashindwa tena. Star 274 ash Star 274 ash number 2 agende pine pa mpesa ni ngungu agende kwa unu ato na utapatana na pesa yako. Star 274 ash number 2 Star 274 ash number 2 agende pine pa mpesa ni ngungu kuru na Ezekiel Serem. Inya ke tuh lagi ingin kaya draw nota kia gun rapi ini gue cek cek 100,000 anang kau bonus cek gue ingin gue ni status 74 ash number 2 getu ya betul tap karon tibi titas deh ente tuh tenot reba kator ore cakala sunat kau melo tuh itu sih kau bata josi ente tuh tenot agam nebai munyak ta cefem seregonyo.

0: 또 인꽃 꽃막이 있겠대. 이따고 여부 여부 게릴나 도시적 이거비 이제 먹이 것에게 이뭐 도시 개발에 게릴게 이 두자비 주고 좀요. 거기고 게릴라 같은 거 안에 기고 이 내가 나이가 아직나 소이 두고 재비어도 게 안에 뭐 말이 안 되게 소음 개념 했다가.
1: 네.
0: 이거 요한 주범으로.
1: 예.
0: Mana tinggal negeri kan ni, sih korang itu coba kau kuat kau mai, teman kau murtad kau mai, kau kau muang, kau kau kekaran. Macam sih kita nyawa tap tap, agak tertuku arah kasih mana ni orang leh cuma mungkut kini ni dah kau sabu tak tunggu wecak. Kau tak lagi sih dekai nyawa ni ni nyawa kau tiba murtad, oh kari sih kau cuman kau nyawa sih kekari, nampak bilang kau mai kini tu. Unem mungkin ke?
1: Ye luke lekap tengok ni tu. Icun-cun?
0: Icun-cun dah. Kami dah kau tu kor. Ingeno ille ille iku aku betul tegas tanya no aku beramun. Kau kira apa? Iku kau joroh no kau sih lekai man aku murtaya no re. Tuh sih lekang ni bapa murtaya no re. Moga tige.
1: Yes.
0: Kau tak kau tegas tanya gitu tegas no tinye deh.
1: Kau lagi tanya ni batim. Yes.
0: Korogo tunggu pura lah, kau kaya bawa aku mana bawa murtai ni on. Kiko maut ke ya sebut ini sih juga ibarat kaki kami lagi ni, kaki mui ke, kaki kau maut ke. Amu, mara aku kiko maga bawa murtai boleh, lagi ke sebab kaya ni tap tap kau mui walak sih. So tapi aku tak tunggu ya kami ni ni ada.
1: Yes.
0: So ni tak kata ibu tini ni bawa aku pura lah, kau mui kan ni lagi ke, sahaja kiko na ye le mui agar arah ni ni ada, amu. Dia tarik alat, doang alolok ok nebo boh murtana, doang alolok boh murtangun, kau sup kau beku tunggu kira kita tarik engkau, kau ziri mana kau bapin ni? Agi naik jadi orang sihat, tinggi lo, kau kau ger, ni mengetap ka, anari mengetap ka, uti ok mai gitu lo, kau ger ot be ni tinggi koro.
1: Yes.
0: Kita ni kafe sabu tur ke, lah ke mana mutu lah kau tap kawanu moga kami apa kena moga tiga kami ni, nubu boyon deh ni, kami tap lah kawan ane tawar aku nubu moga tiga abu umur gue kan, nubu gigi gue purpurin moga moga tiga ni tap kami je, tu ibarat logo gue ni ente temun, kau gigi bor tiga ni ya, kau gigi bor ubi tiga ni aje, nai gigi moga sih dosi.
1: Yes.
0: Tu cewek tu
1: Matongo
0: iga ece ceko cemoi lo orang gule matongo kaya ini aku nolli kuta tunggu muskara lo aku.
1: Yeah.
0: Ni tanggap sta kuma ceko kerja non ini nyoru gara kebio so ingat lebih tu je juga gara eninge tap kopi kopi hitam kosurian itu koko non ni gara iya ingat lagi yang jenuh sta ingat lagi kiki siapa kuani.
1: Yes.
0: Kok kipuan ni je kipak ni, pakai jisur tu so nebo bo murta, ab nebo bo murta ye nungun.
1: Yeah.
0: Ani dah je katan, cuki kisah ane kuan ni kipuan kau tahu kena ni sih.
1: Hehehe.
0: Yeah. Ye kerja ni aku ngerti jadi awak sehat agak tua, tapi kau suri ab nebo bo murta ye nung, Ogo nebo bomurto nebo bomurto ko mogeni twa boyot agenge age tugul ko kwame tuguk kigengoin ko komi tabu kwame age tugul engonyi
1: yes
0: ani don't want to give up and to give you those cooking and the boy yot again. Oh, Mara, go boy yot, what in the TV or the one?
1: What
0: do you give the lavory?
1: Don't he let your body in juice?
0: If I go to you, Lando, Cory, Yag, Colon, Levarama, Cook, Moggy got together, Cogogi, Surya, get your so keep away, no way, what on doggies your nookie monkey mean?
1: Amuni sin ko abwate kora lelenin ara kot ko maybe gakoit iman madam ne kakimute en ireu kakonyo igose kebare maitindos komie ak in mother in law kakosuri ak kamatisiek en ireuton manamegee kora ak bomurwek en yu so imache isepto ano kokenyon this family
0: Mogingen no te lenyalu kosopta mwe kosopto na kokenyon is kwenet ab bi Kabar spoke a tenya ibu at the beat, negagir, ingele. Ya, Javaron, young gain your cook, he is so man a little bit of each other.
1: Yes.
0: In good command, maybe took one, you can get a tag of tea, Nesur toss, Murending yet after Misek took. Kobot command, maybe took one, you cannot give it to a moon or now let Inego go of Ugotaga, and Ego go of Ugotaga, and then you go of Ugotaga. Asukur kau terbiar ye tu, sekarang tu kau kata setaah ni reu, kau magara aram ni lagi.
1: Yes.
0: Ya, cepuan ni kau angkapa korang gunyor, tak suriyo no, tak muna nange gunyor, tak korang suriye tu si ni mogil, anakku tau puan ni, anake gunyor tak.
1: Yes.
0: So kau gud kau mangam, nanti tu korang cukup gunyor tu, kosong mangol le, lemi suriye ni ni gue ni mana angkau si no ni nagi no, aku kau mangam nanti tu puan ni. Kungalolji njema wa murgu ego le obaga acho kwe kiumbo surtos kabile njwa oge chomien kowe chakse mengit lakini da chom dos kwanyi chu koi toko tatungo bala indi chego mi suri ye
1: yeah
0: amu bichu nis kotu cha
1: yes
0: abo tai taga tukul ko moge ne le onji no ito moge sai ne onji dos amu mara da bi suki nengwan konya sungo kwa go chomien konyo chuta ilai ni nega moge Anu baru ni cakap ni alian.
1: Oh mana kiri muat caca.
0: Oh mana aku kiri muat caca.
1: Yes.
0: Kalau ni lepas yang ke itu tadi, kumurin juta cuboi je cukup, cukup kalau ti dah geng. Lagi ni kan nanti cikgu itu kau kaya apa cik tu gulung ni mah. Umur negi itu aku ngalor cuboi cikgu aku cakap ni aku ni dah ni ngalion ni mui. Boyo ande ngung kumoi toy ni no ni kumati si teni otomati rut konai ni bagomasi.
1: Yes.
0: Amu ni dagu wunye tuku kera mwa. Gokasuria no ni agu no ni agu mo mwa ngoli onda no to kote tebi otatungo nyongwe ma. Kutu boi tutai goto kobarke kote bi otatungo chom nyomu kobe ne yon jintienda.
1: Ye, kobe ne kaibes.
0: Kabenega be, ago kabet ne ukin diti nagara amun, ingko mangan ni ane ni nama ini juga lecuan na, alagator galian dili, kotor gua kasihan.
1: Yes.
0: So, pakai hati ni orang tu yang kau yang lecuan ni, ni lagi nunggu barai tu tu gua ngungu kau mati tesis tengal le,
1: tu barai
0: we duka tarung dah lagi nunggu mati tu gua si tesis tengal le, kau bego ngal le jauh tu ingko si. Lagi nunggu kau nam terbius tengal le jauh tu gua mabe gua tesis.
1: Iman.
0: So, raisi taret yang kau boise, yang kau ingat apa misi, yang ingat apa misi, kau raisi taret. Lagi nunggu tua, nunggu tua orang, nunggu orang cebi untuk, asyik buat muai logo, ina ilmu mabe ku ngalai cungkupku.
1: Iman. Kongai.
0: Amma cah lega mati kau bersatu.
1: Yes.
0: Kutustus kami sa agori itu gulung ni, agobus nyalek, agobitom ni, agelaga aje semua lori le, itu gulung lori le, tu gulung ni raga mu, lori allah eh lori org, kami ni roti nyalek, kuri barang eh roti korang ni aje sih le, tu gulung ni aje, kuri lepas agoi aje ni ya. Amu lori tak gulung ni aje, kau elegas tosa, nolian ni ema, kau tiang elegas tosa, agom ni engenis lakuan ni le. Neregin anan mo neregi, sitting ko ribare egir ko gaba ko mas kwanda, sitting ko ribare egir ko gaba ko birbati emi.
1: Yes.
0: Kego olgi lok yok tengitta, so ongi itus tus, ako gengo ame gitu, sike enay gele, tuku ituko iin, komiele nyolu go vetki, matongi nir nirgip ko.
1: Ah, ya.
0: Kungui
1: kabisa, kungui mising patia mjumbe nato na gana kabisa. Mangwale tata kwa ipchini itakukwa sindri uten goro yin ama chese kwa bitua changian jitake tukule angu nong nafase munga sartagi neko kwa labate ama chese kwa bitua yotu wak nafase onga lale ndri uten ako mwa ngale kwa tukul jota njoti nyamuni ngale kwa chonga kubatia menyo niton ale nyuru waka lele gero lakwano metia kabisa legele bibo amuru nana sinye kwa lenyo ni atepo aninye kia itu chita iye suri ya biki ya miteno lina akibare ngebare gitu katukubare katokoro sinye kwa lenjwa na panegile katokoro kwa lenjwa na sinye ya anum katokoro kwa nyoko sop kwa le nitoka atepa akine batia minyangu le tosine atepo ane wakina mama wapi nyinye omite nanu anaka kawira ka kukweli kamu aku kueli, anak tetap tahu nanya orang itu, aku anda mampir libel lihat parti yang main orang itu, karibu ni sana, lain orang terima konferensi, lantas kul cerita, kita kul itu setengah hari lihat tini orang terima kiat atau setengah guni kabisa pesa ini orang, kimi itu orang berita orang terima 200,000 Kenya shillings, aku macam cengen bukusi itu orang number one ag number five. 200,000 Kenya shillings pig and one cheng in books number one ag number five. Ago gichi legit your *292 ag in the hash. *292 ag in the hash. Iyo tige go not and gabesa in oret not and agararan. Kanda Mursi and Ulimbabel good. Imitan Yonitan Mr. Kanda. My network and an air, Karibu. Rechi Target, Wesley Arab Kuri in the Libamogenu?
2: Arab Kuri?
1: Yes.
2: Arab Kuri Amuno.
1: A Chamega Wesley.
2: I'm negative to Quada.
1: Chamega Gatesian.
2: Ego Wimbati, Gugubate, Mini, Egono Tikia, Valanga, Atorma, Kamaraga, we believe you to our Kimakua.
1: Gelo Quilly, Gavisa.
2: Era ko kuile ma darab ko re margi girmani ki giri bikecha
1: yes
2: ne bua ne bua na mar ko gi mutu ko ni ne ngoi ak ne bo mar ke bo murwe gi
1: ehe
2: mar ko sur ke guno ke bo ma ni je tu cho prata si tu cho
1: ehe
2: tu ko ni chu ga na la gi ku mi ne cho je ya ne gi ne bo ne ni na gi ne
1: ehe
2: ama ga ne bo ke bi ke u cho na ni ama mat ko testa lo ga rap kur ga pa
1: yes.
2: Okuan ni juga ni gelo, tokuan juga juga toko sindos kecil kat dia. Amun ter, aku juga bukan kata aku juga bukan ter.
1: Mhm.
2: Kau kalau kita kalau bateri buat kalau lu kibo gua manut apa sah?
1: Yes.
2: Kurir bagi cujudo sih mana kata bu amur ter kata tu waktu kita bu amur ter lu cujudo sih nore kan liane.
1: Yeah.
2: Ki orang ni tu kalau jual Arab kur kapasa, logo suria kuanyi, kuanyi si kuanyi si lagi, ni aku nak utar magi kat tengah, mak aku macam cipta tunggu yang gue ni kalau si saya suka cipta kur go, an suria ni mami gini buat Arab kur kapasa.
1: Yes.
2: Kau apa macam tu, kamu lagi boleh tak, lagi boleh tak kuanyi yang kuanyi awal ada kuanyi mula lalu togi lal gori, mana je view suci Arab kur.
1: Yeah.
2: Ama negi kini tambah tarik kuanya ini asap semua kini di batia mana enggan lalu tu kena lalu.
1: Kebesa.
2: Kututinya surya nu non awal lagi tu ne.
1: Safi.
2: Kungu missing Arab kuru.
1: Kungu missing Wesley Arab kuru di nolimba mungkin asante sana. Shangoge nolimba in. Angkara Shangoge nolimba rongga naga agerin dalam Shangoge.
3: Hello, Arab Kuri dia mune.
1: Acha mega Shangoge.
3: Kau yang baca yang menangkap di pasia kan? Saya enggak boleh lihat kan? Kau yang kau tu, nama kau tu guru yang dia jual tu.
1: Eh, kase, tom goruya. Wajut nyasi kitu ya, ane buko kase.
4: ibagai lok ile kangene lok ngeti miondo suriet kotakai ibare ki kokikobit eng kipto neo itoyoke nyewu akine kamet kora nekiitu kokonyu kotoyok nebo werito kotoek tuwan chemo yani toek tuwan chekoitu ako ngalek chemengech ako ngalechu arap kori komatutinye murenik ui kosuryo murenik komochut kwondo kweni nebo agenge eng bichu anan ko kame ngalechu chubo kwonyikchu koma mother in law ele moe komi ngalek chekoiti ak nekoitu nekoitu nenyokonome ngalek korokoni kaibare ker kokosuryo werik kokosuitos kwonyi inde chunguzani famili chetakomengech yon tom kobioso look kotakochomdos kabisa kerkok chongo komie chun amun chukibo keny kotakochomdos inyoru murenik kabisa boisiek bendote kochoronok kongeten kabisa une yani choronok kabisa ko ngamun kwonyikwak kotakotinye ateboni kibo keny lakini atebet nemi nguni arap kori kokakoyachekitu kwonyikwak chumengechen kakerkeit ak matainlo chumengech kora chu bitu tuguk cheyach karon nibare kas kelelen kakebel kot en kwon kokitor ake mi sipitali kanam ipchobok werino konomchin nemingin kanap rotwet netowet konomchin ino babirgee lo kora chemengech chebo koin bo werin ak chebo koin ako choto tugul kokorokoni kwonyi chumengech ichechu ngotakotoret ko kityo batiemi no ngotakongololchi ako tamany kokose kora kwonyi chutet amun makokose kora meikose kora
1: Congue missing Cosmas Rono en el Bamoche, Cristina Bore. Cristina Bore. Matigas que radio. El chinitzi maiten ended. Cristina Bore. Eyeyo, nimiten chito en conference igas simoit inendet noton nengunget matitochi gerida much in imuch kole tu some seconds and a minutes kidogo. Christina? Alright. Arabe, ten kipkelion? Arabe, kipkelion? Paragagen jebunya? Mange ngotko conference limiten shida. Paragagen jebunyo. Alright. Alright. Safi, uchemwana refreshen kebe bertana teleba conference.
5: Goodbye.
1: Endagige tagenga, sugabit kegir gile kateptano. Sige geri gebe bertanitan kene gele miten gomye ala chicha so chabagen jita si chutu in conference arakaraka sige testan tukul giba geng ente tutia dna teboni teboni yola ntukul gara ya niyago mongu ala chita
5: you are the only participant in the conference
1: so chutun jita arakaraka ya niyo nitan geri gele kimiten gubota ngo ya niyutan
5: All participants are muted.
1: Aya, brother, Gimujul.
6: Chamge. Kumbus, Kumbus, missing in a quantity here too. Nagone, pay back your men on. Kumbu in a liquid tap can a little bit of a lake, a cheek, a tindo, a moment, and he got a mukton.
1: Yes.
6: Ngalek chito ngalale ko chekitesetai en emet chonan ko ngalek chetesetai nguni che ninyoru families alak tugul komi ngalek cheu choniton lakini katomwaan ol ndaimukokse kabisa biikyok ko ingoi kong'et biik chon kikoba kanisa kora kokoikoekitu sikoik orokutiet nebo biik chetom koba
1: yes
6: matongeng'et biik chekingen kanisa koik echek chekokindochi ng'alek chekizurtosi lagok keleni matobe koini matobe ko ne any nekinetegee en kanisa akot yon kakemwa ine ne kit nekokesore kila kanisa en kila betut nekibendi kanisa ako tor ngebwone kiu kit nekokiu kan kebendi Ambo muda dan dua alat di sekarang ni pegang ni saja. Jero dan dua alat cium cium. Asal kalau bih bih heran ni sih kalah kan ni. Ibu ni gaya pegang ni sama kau alat tu. Asal kalau malu jaga itu buat ni kalah.
1: Yes.
6: Ini orang bih pegang ni kalah ni kalah. Ini orang cek cek usah kena kau makan lah saja. Mami kau bau tak kita ni ni main di kalah. Ya ni kalau ni kalah je kau ni. Bukan jauh ni ni ni sore jadi kalah. So kau mama alah. Ah, semua bosan kalau itu cuma tak siap buat orang buat. Kalau tu, ni tak ke korang yang engkau lekap logo, kau matu minyak logo. Tung dengan itu minyak lelir lelir. Ini mama cegah bomuru. Ini mama cegah itu parti ada cegah macam ni. Itu ni lelir lagu aja parti ada. Ya parti ada. Tak lagu ni lekang lagu je leh parti ada. Aku orang gongi itu lagu mana tu orang korang nak buat lelir mama parti ada cegah kan mama iya. Amu mungkin laku itu leya aje, nalar kita lagi makan. So entah mungkin tu, ni net laku tu juga orang. Asal tapi tu mung, eh depan tu buat, ni tu mung di sini tu mungkin nalar jauh juga tinggal guni. Nalar jauh tu juga tinggal guni. Guni ada tu mungkin, lagi ni tu tu tu tinggal nalar jauh tu. Kau ni net tu laku juga tinggal guni. Atau ni negara orang, asal tu tu mata tu test tak tu tu pelajar tu. Kau kau mungkin tu orang berada.
1: Asante. Kau kau missing brother, nebo limbo kimujul. Asante sana. Mitane na inda yutan paragage enchebunya
7: kongoi kongoi kongoi mising webster again kongoi mising grand batia mamun kaone te tutye nagararan naganyal ginetke ginetenge gugiziki ap chitugu lamun uot kitabu ta Jehova omwa wala amatonarech kura rakta ajusta Kenarech awi urarakta asista ananinere ira inere igoron inere tun agi inere awi goi lagu kora lehite senta kora ilene narcha magu sirion kige sirwa pichon mamache gatarikta amache ngui surion di muang koi ne muang kona ba lagu ina gatera muang lagu sko uisu eti ni muaches lagu di lenji Jadi sama rakyat sila nak bawa murta, anak bawa murta, anak kuat yang keen tiga family. Ilenji le in kiri sila gua mama je orang itu gua anita. Kau buat tu tak kena lagu itu le kalian asal le anin mata orang itu aku kima panas mung ni soal le in kibu suri je ne, kibu mai je ne, kiti je ne. Dan sila ni gua lagu. Kau juga untuk ni arus jilid mata itu kan, kau mami sebabu, amun terus kau buat aja agal le, abaras kau mung gila gila suri aje, kata atas anda anggota kau ni alu atas anda suri ni mung atas anda,
1: yes,
7: tapi ni aje aku tu mungkin sirke lagu ke lagu kan, anu kau cipas lagi gila sirke tuan kau kau agen gaya jawa family,
1: yes,
7: so kan le terbaik aja agal le. Ni alu beringat tinggal lagi ujian itu namun, mana alu atas ta yang kau culiyo, kai lego koga ini nama si lagu cuma ngegolle kiti je ne, ni alu beringat ti, amu mua kita buat apa juga golle, nerege ini ngumi nerege, lagi ni, mana alu skui kini bawa culiyo,
1: yes,
7: maya tak ke nerege, lagi ni alu ngumi muzio. Ya, untuk mungkin suri aja, anum, kini alu ko evacheng jauh niat korang yang kamu sini no. Bagi lagi atas anda aku no anutan. Keran tu uce kita re, agi jauhnya agat asta maisha. Amun nes negi titos enggelagilagilag, aku nyalups ke samga nyalat apka atas apa pit ke sabkaya terngalajan tu. So agiral le, kamu baca anggal, gue muisho. Gotozur tozio ko gotot olenan mai gumisho mabegu ongo begela go matonge extenda gotonga ilago age agusita ngara agisita tagara agisita ta ko itu logo che mio como si no
1: yes
7: so agira le totu tanga mabate ngo sa bona basta go kin wa mana age karnete go le onge tar ko le mage tar go go mi gotago kotosa da viola bare na ne jibla
1: Asante sana. Kukwe mising paraka genu limba chepunya asante. Laba teka sarta kipiche tukuli kubunu anutan. Arabe tenu limba kipkelion. Siyo kwa charab teta. Apo uleenu limba kikonaru.
8: Halo, chamge Arab Koris.
1: Chamge.
8: Chamge mising kongo hikongo en patiem no. Nekat patiem. Ako ibuwe kibindit negara aram. Ngaleke wararam. Keteche chen families. Keteche chen ka.
1: Yes.
8: Ini mana rap kurir koi ni ngalechu engko ring isi ada rap kurir sugi. Ini nunggu git kape dan ini git kemanin family saja. Aku niwe ger elvi tunda. Kau bintu git kita nara rap kurir lagi ni. Kau kau kau kau misan family elo amun. Kamu kita amdo sen family. Kau main deh lewo

0: konyurto ne ngomuga koek lakwet nekomye koibu sigik chekotoitos neboyot ak kamet chekanyorta kochomyo akoibu boyot nekotun nekomokochomtos ak kwanda ak kamet kokotuyo akoib boyondenyin en chomyet nekoibu kwo korik akoi kipto motingo komakokararan amoche anacher chepkelilik chetokyingee korik ak chemengisie momii kimnotet nemii nesire chito nekokikuren lakwet nebunu koin newendi kot age ak kwakiyan kekuren lakwetab kooto oo komobo kootet biik cheisu bororiet ak cheisu kapwalda ak biik cheisu jamii ko chito nekikuren kwondo ne yan kayan kotonon yan kayan kora kobet kobete family kotar kole til amun nome kamet nekonyorto kotoyo kwanda konam boyondenyin nekonyorto nekisiche kwanda ak kamet kotoyo ak yekakotoyo kora konam boyondenyin ak inendet kotoyo kobet koret kwokekwong kele kibunu ano bichuun so amoche anai alenji chitugul netinye lakwet nengen ile ikoitoi chitugul netinye lakwet nengen ile imutunisie ongikochin cherutik cheyomotin asikobit kosob bororiet mokitongoen kapwalda komi kit nemokitongoen ko kapwalda amun kimoche kotestai kou olekikinyortoi akisimisto nemie ak culture nenyonet aketekiskee akenai kele kit agetugul keketen kalyet ngot komi lakwa nekeitite kot nekomusot inai ile kangimutun kokokimoche nyeiku kaborunet nemie en kootet asiwal ndakamekararan ako ndakamakecheng'e waletab kaborunetab chemiachen kokamakecheng'in somoche asom tibikyok kwerikyok ak sigikyok ongibur kitakuren akongisip konetutikyok ak mistab kolenjin akongetestai kenai kele tuguk chekokileetan chemomukokse komomukokse tuguk chekokile chomtootin kochomtootin ak neokesunen ongetestee saet notok kotikonutiet neribu nara en laokyok en bitenyon ak konetutik kora chekikitinye kongerikyi kora sigunet keweku culture nenyon polepole amun ngeker konetutik chemi Bible ak culture nekibo bororietab kolenjin ko chemolochin kenyoru takurna nemie ak bitet nekaran amokinyoru chubet besio nibuch ko kongoi Webster
1: kongoi mising asante thank you so much kongoi mising aya Christina Bore Christina.
2: Yo.
1: Changia nin tetutiet ibetobeti.
2: Karar girete pe arab kweris.
1: Aha.
2: Iar mune.
1: Achame ge.
2: Bye bye studio. Ako kala alba tiem gongo iba tiem ne ngalek yetinye.
1: Yes.
2: Ako wegu gongo ya ginye arab kweri rimbaisye ne ay.
1: Aha.
2: Kibaibai. Tetutik chekokoit ak tetutik chekibo keny koterter kimonyilege
1: yes
2: kateba nyakane ole angeng'ololun akinye kotokorge obesie ak notupche kabwalda ng'ung neo agenge kokebwatan okinye kanoituman ak kwondo nekoyobu koi akanyaitu abesie akot komakokerege ngwany kotos kororon akichek boisie chon makororon tugul kamii suriet ine yelaba amuni arokenge mamoche aroken chito age
1: yes
2: kingekuse kong'en konyon komamach achuk ko ki chepyosok ang'wan Aya good come agi to nanje menge.
1: Aye quick, I'll give it correct line. That's our about Loeng Gunner.
3: Yes, what's that?
1: Yes.
3: You have moved over.
1: I shall make a caribou.
3: Lakini yao mwachut koristo tichoto chukitu nguwanyi choto kumirto wame kuwanyi kutatu nguwana vla ina ule mwakose ju so in kekarinda nati isyo kituwele po eche kiyongi mika hawele duke chani wanaan ibarete imure ilele kuri ibarete isarute pa mangu ilele kukwa kukine tene kwa kuri yopi mkura angaleke chani kika kusi chiko kanyi kwa
1: Yes.
3: Kyo buade be du dage ni e mallio ne gi miu yango le. Pro bara aga ska lu bar gi sor chito. Ko ga ba ge ma lo ni e miu be ge bu ge ki gori bare isi ko e ki ge ne bor ni wango ra gule de ba mo le ji no ti ai go ni go lu. O ga bar go sar ne bor ni wa. Ko ma si si ge ji to go juru ma ki ti to gule de na yo ga na gule ga na ga si ti ko. Kuni yaro ni kibitina, yenye jini ni tungo ni tungo ni lava tungo hizi yelo kujia yelo lugeve diyo kama lolle mama, geve diyo kama lolle baba, pata pa gikati lakini ni kama lolle, o mara mungo lolle ni kama tengo, lakini ni yenye inge tengo muzi pare kwa agi tulo kuli mata upwa.
1: Yeah.
3: So I keri puto suwe kio kio, ido tuti ni ngalje chak, ane muzi uriye kumi mwa kine, matino tuti itiye wala chao mje tuasida.
1: Yes.
3: Kan ini so amang kita buta, kenapa ini orang doing nanti ada manusia mau jadi asli sih. Kalau mabai mabai jom ni, ekinna mabai mabai lagi mabai mabai ni mana, engkau uji tadi ni ya, kau ni mabai mabai itu hilal lah, mungkin mau jom ni, tiada siapa jom ni, kini mana tu. Kan ini walang ya jam ni aja, kau laga ni ni jom ni, kau jam ni namun, kau ini segi ni kita ni nuri, kau di sini ngan kau anda.
1: Yes.
3: Niwe di kau kau di na ilam ni kau kau dah kau dah ilam aku kau dah kau dah. Nee suri ni ni lagi ni kau na ilam mata aje ngoro.
1: Yeah.
3: Kalau suru tiga kau jawab ni, na mati ni ngor si, ni na tiga ngor si.
1: Yes.
3: Kau kau ini Norway ni ni lagi ni kau ini ya kutog. lakini kota jamii nona tinyo ngoli mpuche ento kwa mwapete kiyo ono kush kaika uti ngotoki na ilo ono yari uwesta makara ara lakini kota ono ino jamii no kwa wano ole miki nene mikuwe nunyon kuma sabe kiyo ambetu siyo tukul
1: so
3: eni ondukun dine westa aso kesu eh ama jole njikistiyo kama di chuchoge chukitine kuwanyi chuchoge kwa uu lakini kwa tuke mwai kwa juweke suritosi tuku lenga amu kanyoko buto kunyongo rongo kai mwure niki ramu kuchoko toyo choko ratake chieke kuna ikule inoye chesubu yomi kura manyunge chai kakewe kukuri kuku pari kuwakyo kuwanyi kupari kone vomuru kone vomuru kutese takari itu enti kongoi wasta
1: kongoi
3: kongoi
1: asante sana kukoi mising kukoi mising Pogulu nani nilimbogi kwa ndara sante sana Shila shi
4: Ngo kyo mnyet Nama tinye ngolzit
1: Aha
4: Ako chita nama tinye cho mnyet Ko usu kunuwe mechi Asa kumura nikyo Asa ngolo alimbi cho lilinkibi usu kwa yashi Wap starapur Inyona ene ole kirusir gang no tuche yeme ne tanile kibo mosi bine ba manyu mama kabisa a mama chote ga mwana ga nom gi ongo go tiche gambi mu murene ana boi shekio ko chetinye ngalegoro ago bichu kumolole nengo mie yono mitugul aga agoro warechi ngamu konyo agilebo murta na tanini nebo ni nebo somong ni nebo angwan nino kali asili wa matiwe kota ap chobiri kikisirike ndao keba kage chomye na chobiri note otatu nana ya nege nole aga okisire kebi chutla niki mongi ne kali asili kumalimu nebo suri ilenjon kikisirike kouni ya kouni mwakiborichu nguwanda kele kikisirika angeta abiyo tenshi naiso iti usundanu utamno bisho kuwanda koteni ngonke nisiri lenjini kikisirika angeta abiyo kuhuni kwa nambule naine kwa kero chepia senyi naine enome kuyayike yae kuhuni ya kuhuni koteshi ngalegi namile oh kwa ikera kinyo kuna kera nongolole tuwa kwa paro chomduzi mati kuboyo anenyo nite chepia senyi ngilenji mati itia igoi takako sungukan korik tugul chebo ngetab kametuwokiku pomurwekki kot kotuyo ye kakotuyo akobur konoe kole miano makosa matingo ikinye ne imwoe ile mi makosa yunak ana ilenji kikisirke ak my sister nenyunet kotiyenge kikono bande akoboro liponji kamwa rabinik chechang takako chomye akamatis tungo nai besio kole mi ngalek chekitamutinye tuwa matiku mwalimu nebo suriet akolele surien bi kwonyi asuroitoito yane chito nekonyoru kwotondet kotomanai kit neu yoitienyi atomanai mieindanyinginete tomanai chito yoitieta mieindo koker inye netani ilenjoni king'et osinye lakwano ngobur kouni akouni akouni karimutwan pakaki katkake komukotike sitamanango ikibungu etioto nebo okatke okinye koteno sinyonga konyokoyai kuonda ngunjorwandit en elekomete ngenjorwandit komureni koraisi nia inome akine kokat ako mekosurie ngoten kolele ngot kong'olole ak kuondanyuni amaking'olole twani kobane akanara tuguk cheberbe kometo akokatke kata sikindet nibore itu kolenji chito makiname kosinye akorucho kitungoiman besho kounen imutu ngwonda akilenji korucho neni bamong'oneni chekitupche twakibaka ale asiku mwalimu nebo tuguk chemokororon tugul iku mwalimu nebo chomyet manebo suriet ele ngete suriet ko ngamukoitu akimwowon yoitie tugul nemi koite koyoche ayonun ole mieneni ngamochomin kokanyolu nyobakaktan ngamochomin akacham ichechun ko chomyet agenge nebo bichun komonomeke akane akinye kichomyeke keiku agenge mising ko cheiso ko chomyet abona matendo chomye pousugunwe neche matonge egunje cheitos en elegminite matonge egunje cheitos engokwet onge egunje bortotai asitungele lengo taranu mi lakwani ngo matatinyunga anachiji ngo matatinyunga matko iginye negelele engokwanu tulu mamine gotika kichino Ibunji tane iborto itait ingukwingu. Agi lao mol, ingut kome tegiske chito ene lemite, kome ribi nyo tegiset. Tegiske, agi tegis chito ene mite nire one, si tegis oge, kuma mite ene lebitu ne surgit. Kono kiko ngetu gane, nyinko shila shi ingo ita, ngo yamgo tenjo, onge techo amni.
1: Kongoi, asante sana, shila shi, gene limbawa ita kongoi missing. Gideon en bomet, Charles Mabuai.
5: Ya muno laptan.
1: Acha mega karibu.
5: Kaza anu ma makwani ko chigi jo chigi ngeta teli la. Ingele anged en guno nin manu chamga uno wana westa lenji wanda ko so manu ngete metita ko ige. Ingenengete eba ko gidomane nene bataba nai kole amwae kit inoni ak amwae koun omuch koyai ngamun chemosi nyon kakoker ake olele mara sangine ko mara ketinye mangasi chi kikesoman ak kitogunot en gaa ko mara kosereti nebo mangung bwana aya koker kole ne kinobesi en bichu simatakoitu loochumba koini ngamun nyokosomei tuguk Hello.
1: Yes.
5: Kone ko kinoyo kwa mwa wis metit kidio gero le kasuryo ne tupcha kota ko ma ko maja ko ingele ruto ko logo ko lenji ma to ait ko ino ruryo to dinye ne rute ko le ina ago sis ko le ai ko li ko chita ko me ko chita ne stepo lagit ya ingeni le ane ne bongo ni ga kwa ne ne tunu no zile zo mani ni zuko tarwa na ingo le yu ne kwa tep ko unu zuko ko mwa ungo uno kwa ka ko na ine ko le yo mwa ime titi ne ni a wize ne ni
1: yes
5: aya ii ko chi ya ine ne tienge kwa nda yengi la kitu ta paro ti nyo ke ga manda te ta maraga I ga manda ko nyo ko kere yenge ko le yu yose ora indi ko mocho
1: yehe
5: akor ko wize akor ko Kurko lele ni, kurko lele mbonda ni kanga kutara nyobotano. Tak yaldogi yon, ingele uweji ni chepi oso kisya kibargi yon yon kwa kirko le itinye tuu. Koko naam kwa somani nko ngete, kongot kumeto no murano kisya iku chita ne tono njinka. Kopete ka?
1: Yes.
5: Gopu kana westa uon in, anawa kirine, mai chita ito no ni iku chita ne stokur, mati iku chita ne. Nyatia tat kora ta ko soman ngonda ta ma inge gine tese ta gite kila kitu gete benge lele tare ngubare ke ba ngubare ke ba gore ke lele na ja no gi ga soman ngon
1: gele tare ba muru
5: gele tare mami gine muai ngada ba num gele bo nyoru gele mami gine muai chali bo nyoru na ndi tris ma tare lakini gozazi nine chita kukikile jambu nyote kukikilo zinye maje icham chichoto kutako nai kule kianele icham kutako nai kule kianele tindo mokosa konungenye kukako tiare kukipo mangu ngokizereti imani we akor kwa tiare no mara kama kine kaya saiti mara kike kwa kukir kule nyo kutore itu nene reo kule nena kereko nganya lenji arutu nkuna ona lenji aja niko uni yako uni nga amuni nge nkule yako arute kumeko mache chuno mako kwanye tako kwa chuno ni sere no tupche omara keti nye tukunu mani toho amta itareti no tupche ilenji ni virji niki yanko ikeri lega memayu omara kiko kitareti niso mani banyi
1: korom
5: kotor itiar no tupche ikerchi vino mele ini kot nyo suwengi Bueno, eso. Y tiene tienda con el jambu ñonde ngu. Ngoberuri njeo basite iza.
1: Yes. Asante sana. Kwa mising Charlie Mabwai, asante sana. Christina. Angina lalia isi mait Christina. Murefu entu mai. Hirwecho.
6: Wana webista.
1: Yes.
6: Eyo muna wana webista.
1: Ah, bye bye.
6: Yang mana lagi yang kita tahu atau no kita awak kita tahu dia kuli, kau mana cari yang mana isu yang kaya guru, isu yang kaya guru.
1: Lelele.
6: Kau kau amat tetan neng kuli isu yang kaya guru, cari orang kita cari dia. Kau mana? Ini mesti neliana, ini mesti neti yang internet lepas kau ingat neliana. Ingat lagi. Malad mati ni, kerana itu aku gele ni, kalau kiri rugu tiga koror. Tiada yang doa siapa orang ni terlibat, nasi yang siapa mesti ni. Memang ni ni negi itu, gebar geloga hanya kopi cia, kalau mana pi tate. Anu buat siapa ini? Ko muncul gebar negi itu, magu negi lagi koror, nak mati siapa koror, ko cawat itu, mata nama negara mati. Lain itu baru rugu ni. Oh, cawan magu negi lagi. Yang ini kampi ni, kau baru lepas toyaing, katoyaing korona agak cuma mangu. Lagi tu ini ni gitu, kau ni tuan ni ni tindai, ikan gol gol ni tindai, awak ni gol ni tuan ni mara. Kau yang ada telinga bau ni, telinga bau ni nanti kau awak ni gol ni, kau tuan ni mara. Amu ni, kau awak ni engkau rigal lah, kau tuan tadi engkau tak, ni ada yang lain tu yang. Kamu kita amanah kita ambil negara orang. Tapi mesti lagi mula kawan bagus si kita ni kawan ni. Nada mana ada entik bagi dia. Kau kawan ni kan? Kau mama yang kapital. Mama yang bawa murni cuci kat kapital untuk mama jendal. Terminguan. Kau kau bagus kawan yang kau itu. Long it ini lele ini kilo ni ane yero ane kau lihat. Kau kau tu kau lekat lagi deh lo. Kau pegamau lagi boy. Mamma kabisa emu jawabu kobel gumi goy ira bot ko re gumi ndage re gumi goy ana goy ku kwa gugu ko sangu goy ngata ka mije ah kongwe bare ge mangu na mujo ke bare ge lugu ndali ne ngun na go ti mi ga mi ger tai ji ti ga gi gi so mera gi ge lio ko mo jo le rai e la go ku do yi e di ni ko do mera la go mo ge re ti u jo gi yo gi yo gi yo ti la kwe mu mami gi ne bo Aku mungkin mungkin orang nak kubari, agi lewat lagi orang mereka terminyat kan. Mungkin ini mutu, ini orang mereka terminyat itu lagi yang ada. Kita kita ini, alam orang ini sakti. Nampak konyol konyol tu tarik tu sihki, tu tarik tu. Lagi ni, ni orang tu patu problem. Mau patu solution dia, kau ni orang tarik dia ni kami. Kau ni nahu nane, kau ni tu nane, agi lewu. Lagi ni kita mesti story ke ani. Kutam zana zana ni gini ni kuba umi zana zana kwa ni kita ni banga na itni tugun lakini ele wigati tani kongi mutu kuwanda ni muji udawa yishi kuna wanda tani mami jine jita mwa unu tana jine jita unu da muji wa mandaya kwa tako lakta loo ako lute legali anu kuchina kwa anuwe kista tu lehantu kulkara kulteye kwa gori mwa kwa yegire leki gondi mi loo kia miyacho zinye Kian kau nyuan kau gigi kumi, agi kumi agi ni, orang kau juga orang ikhlaskan. Ini ibu ratai ni ni, asyik kau juga rupa kau, agi terus tega kukuto. Kau naik sama naga ibu orang mana kau, yang kau bangkang kau, tu muncul kau nyuan mungkin yang kau bangkang kau lagi jero. Kau mara cikgu matam kau jom tu di bawah muru gigi mara mama umur jom tu. Kalau ni ker, kau touch. Konyo kau ini cahaya nurlan kuliah ni kau no, bagaian. Konyo kau ter, mau je cuci kau juga orang ni leh, kau mau cuci kau juga orang ni. Kau no nak kau no kita, ter ni ter bujo no.
1: Kau gay.
6: Malas nak kau koror, ter ni kita kau nyuan.
1: Yes.
6: Kau nyuan kau guru, kau ini kau ini kau gamet, kau ini kau cipta, kau mami ini kau itu.
1: Aha.
6: Kau ni mami kan.
1: Kwa kwa hivizi kwa chamuwa na kitu kina hata jitapuwa na njini mbituna terbaraine agere saa sita kamili asika biti na anya atacha gine suzi ni wange na le itu ninguni ndageta genge asika biti eta statu kwa genge ina tenendebo Panganga Reloaded or the Statuane in Norton and the Panganga Reloaded. Okay, Otanamachal, thank you. Santa Sana, go maybe sing good even job about Ketu Yagara in Petuta, Norton and the Carolina. Much earlier, Santa Sana. Thank you so much. And you're talking with the radio guy in Webster. Bye bye.

Staff of hair, anam gitu gue terer. Terer waktu susu setia tiap Michael, Wesley, Robert, Ben atau Finzen, Samuel, agda udah gue bawa Michael, Geoffrey, Lazaro, Kibrono, Ceru yote, Nelly, Colin, Sang Masi, Francis, Anna, Richard tak Chakulin, Weldon, Richard tak Benat gue bawa Che, Jesse, Tion, Emmanuel. Star 441 hash. Iya kan? Vivian. Tiada nama Vivian. Tiada tiada. Sharon. Benar tak ada kubat Wilfred. Benar nombor 589 ag benar nombor 332. Jeruyot. Vincent ag Lazaro. Star 441 hash. Tiada tiada Lazaro. Mogito panganga Star 441 ash Star 441 hash Edimo Daudi Vincent Robert Harap jadi atas lah sahabat tahu selek judi. Star 441 hash.

Yang mau turun anak daddy. Oh, ini cerita dengan Elkana, the 105. Congratulations, Elkana. Kau ingin nyuruh big 12? Kima big 12? Kau ingin nyuruh big 8? Kima cik big 12? Star 4 for